Yo, only the Manikayako Waru, Warampi Ben, Guy Kamujin, let us stick Ben. Kadajaturang within the Olimurung, then we Lakaram. So, puppet play Pilmur Kadal Daunyako, the middle puppet show. Kananga Yuni Nakun Majmak Malayamakuli, Mark Rambing Ridi, Nakundaka Bijan Melakram, Wanawala Lenduni, Murungi, the Wakaleo, Wanabala Nakunwala Lendu encouraging Wagai or Rome Gomala. Bili na kun ripu into ka reading fairy tale dao wala nya book mur o ripu to kan na kun baban bi wala lang dao mala ya ko em na makan ko ni ben ngandi ga bapai na le mala dao ni makan ngutar ka ripu no mato kan na kun gana puppets mala jama nukin ka lang ni to jamar ko le from anything fun gumbichen wala lang pirka yon na kun wangai ngo idea wakal balanya. Bila nak kon bayang oleh merunguli kabalanya mala tiang bala mil gurupan. Wala langgal dia mar kuli wal. Mar kanguni balanya rei room do. Kanjar gurupan lingunin nak kon goyang anarau yutun. Nguni din nak kon ngai nguni to manjmak yang ngai merang merang benefit ya being reading. Ngai tu nguni kanjar gurupan. Goyang anarau putur bicu narau. Kabulo wala lando maringgi gurupan wala to maringgi terdarala inya rau. Nakundara dari dia perlu waktu kelas ngur. Kau guna lady show miring ngur. Mereka punya mar kuli gur ada ngur. Kaya rak mana dah meru walal ngulai nakun galil le. Bicanya kawal jalan waktu mix ripurung galja mar kuli wal. Nale mak waktu yar kerak mana dah meru ngulai tiru walal ngulai. Waktu ya kagak kita ripurung galja mar kuli wal beli gur ada ngur. Ia balanya mana nakun. Ngara kau remember ngara balanya di classroom ngur. Mending ngara kan ngutar. Dia nak kundawan, kerja markole nak kundang ang ripu-ripu merci. Apa yang nak perlukan mukirin kau ni? Karena kalau ni waktu malang nak kund kuran, kau ni walau lebih cendih cawanga. Yo, kerja markole kahapit kau ni ni randel. Nak kund mula nak kund story time na, pun ada lelaga na mereka kengaraja lah. Kebingar yang orang oleh kang ama, dicah yang itu ka reading na purung book. Palingnya nak kunda kamele ya kau yang kam. Pilih nak orang ngaji guni di YouTube kurang tu mur, oian ngaji ya kajal ngaji sokam group guni na, ngaji leh nak orang guni ngadi ja, kapa apa ja, nak orang guluk kurun ngaji YouTube nyuwang ngaji tu, kuliun gabut tu rebicun kana ama wakal, nak orang guni puppet show, pilih nak orang ngaji kagura mak, nak orang hard time nali YouTube milkom, ibijan, pilih ya kajal kajal ter ngaji tu kabak nina. Wala la gal, warpam gal, jamar kule wal. Ngay jal ngay suka gana nina. Kangul itu pala jamarak meram. Lakarang dan ngunguni puppet ngay ngulundu miringo friend. Jamar kule wal. Yan lele meranganya. Yutu nguni di marga ngay tu yakka, kuraka unguyuk tiri. Nau kuduan ya marga ngay tu takay ngama yutu yamanymak. Ngunili din ako nga ito, wala lang galmar ka join, kabuli yun, na ngula mala, puppet, sharing mo wal to, ripurong galjabar kule wal. Kaya ngunili din ako nga area ngunong nga kanya ko yung emotional development mo, ta kaya nga namire room, ngulingutan, jamar kule if nito ngunala chanti nga niya, kama. Tuwal nga ili ngunin ako, kuya nga na raw, mulukurlap ram jamar kulin kabulo takay nga namir room yo kadwalan mo to bulo manikay nga ama

0: Joo, tuolla mä ngamma. Joo, mä radio.
1: Joo, tää on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
2: Nukua kaprakpa.
3: Tuonka mä lähden pankpa, mä
4: ja kan ya kona ba on ba ba ni
5: ta ba la lu ka ba man na 2 o'clock na kal ke ta nga nga ro ta ni na wit pix nga la lu ka na ni ya na kal ka ra bi da on na ta na da la lak ta na ni ta nga ro ro wi na ma ya ta ka ni ka ti nga ba la bi na hutto ngara ne ora win na ma so you ka kambara yo pe na da yara ma la kan la
1: pomuru era ma ti
5: ni atwa le ya balanga e deka ka le ngwa nya ma la kari wa lo to le balaka le ngwa angu ne balanga e karwa nya ka na wi no way, Anna. Yeah, come here. No way.
1: No way.
5: Kolong le, kuhu betul ada kamera. Kang apa? Tahu, punya kang apa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bolak balik orang ada phone ngama.
1: Mana?
5: Ma, paman nak perolehi skor, paman gol belakang jabam, skor nak peroleh Benista, macam ni harap nak peroleh shop lah. Kula benda kau wanga, ngadu, anak pengen ni benda rai dora, unyi nak peroleh ngat lelong shop, tara na orang. Tak kau ni nak peroleh tara na orang, kau tu lah nyerek kodin kau orang, kadal cina. Mulang mulu start nengel tiang ngabalang ni education center na adult education center na tiang ngayala 1 2 3 kadua na nede point center merintara ora na bele ka child care center na ngay tiang ngabala unni na pungwa ngamerintara aram jeng na gold malin pa tang ni na nya ngay kadua ngay na nya workshop kedua lebar ini nursery unyian apa nungguy aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyian ten ko iya ten ko kalapan ko na unyian school post primary orang lelakanya. Ada nungguy ngora emeli wang kalapan na angunyian wang apa nungguy kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampil milenya 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngut first pun dia jama ngara. Yo, kalau kena perlu le tak kahar juga paman.
1: Agar aja tem.
5: Kalau nggak perlu lihat, finish cak macam shop beli. Rupiah ada berjam, ada pentingnya. Aku mana perlu?
1: Nalen.
5: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ni pelan ni macam ni. Pelan ni. Pelan ni perlu lah. Panikin ada berjam, ada kahana. Nah. Berunggal ada permeriu.
1: Nih,
5: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, everything juga.
1: Wah.
5: Nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
1: Abu.
5: Lau enak beri, wang kena mesti cina beri cermin yang tehek kalau. Tiang apa langsung beri tiket singkat kalau. Tengok kata orang kata ekal. Telo ban bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Balanya lah. Orang ni pada kalau mil menyenai yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
1: Baful nak
5: kalan ni nak berungu hidanya. Kacungai yang nak berungu kanya. Tu namanya. Kacung. Mula kaya lo. Ang mga bilik na lang yung wanyan ng orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bilik ko na win karugo mix. Bala na rulim na bilang na nit ko na niya. Ako pala niya mat niya ni na kaya wada na nga kula. Bala lumur na na bala lumur na na. Lumur na na kuko na nga kula na na ni. Nao na na kuya na na ulit. Yorup man na pala nit lang. Nama-nama puli raya, yang net dari mana kulunginya, para yang naol, unyi yang net, tapi naun yang aku jepe, rangin orang pelanggur ada, mungkin mah,
4: iya,
5: awal pelanggur belum je, apalnya betul betul luka naun lebih bermat ya, mara yang apa yang luka naun, orang aku jepe panik lecet lah, kan ada friends kuikkan,
1: wah.

0: du intervjuar bönen gruvorna.
1: Ja, den kan vi. Ja. Är råkat nu med något av. Vad man gör där om dag. Ber. Uru dawa lang o malain baman o ebere arong ando balgan kana na wanga injo martan na ngal pol ona na yalak pa kana na wanga injo banya bicara na ngal hana reje kolong pala na na wanga injo wanga on ran gan nang ang donan bolan po po na na wanga injo na na ngal mil dot ton po le na ngal na ngal ben ding ing na kanal pen ya katang om bican hanang ton bana wanga injo ya onan ngana ramuna ta bla burpurionan jinjal manyan wanang kon Alah nak awang kajum talkan, anda nak awal kajum talkan. Lengun tu, anda nak bicara mana awang kajum awangan? Wah, kuta merkami. Tama airon tu, talkan sampai nak balang airon kan, anda tu nanti balan lengko. Angai maro, kau deh, anda tunggu lihat nang tu nangai maro balan. Angai imnan kau dah nang alam dah nangai imnan kau kan? Ayan bilanya ambol, enar e brick house. Lengun tu, ha, nana mana bol maro kanan. Ran kanan kan, banyak yau yau yanan muna tan nang gun banyak kan banyak talkan nanan. Lengkau nana banem banem iu lo, nana uru dawa, nana uru nana kuda miu nana kuda talkan. Banyak nana kagula nana etam bolok o. Lengkau, ada lama lama ranga nana kagukan yau eh nana muna tan gundan malah turuk tu mana nana kule turubat turupan nana kuroprongon gundai itu. Lengkau nana banyak rong nana wah mingo talkan kuroprongon. Nana dah heh bilanya jay kulong meo wallo yo heh kata lama jay kulong mayaku jay kulong Tracy heh ka Bengrum, jeruk tanah nan nan dalam muat minum milran kanan nan go. Woi, alamnya aku jika aku tak minum minyak Iwan. Ran kanan nan nan nan ngalah wartan beja nan ngalah bandan deremuk na. Ha thinking nan nan. Tikan tanya aku tak minum minyak mung doan bandan nguyungan beja nan. Ayo alak tangan rungan nan laut laut mana banyak bandan malan na. Laut laut mana beja nan ngalah flat one nan nguyungan kan. Momong doan aku roprongo. Nantang maling wan cedun aku merik minumnya aku nyoka. Lengkon, nyai anan nanam ya pak minum nyai anan belum macin cain nawain jinan, cinjim nama cain belum ngakolan kuduruk, kuduruk belenya len, padam nana cain yang nana kuduruk kau enan koroprongo, ya pak minum nana, abe minum nan, nanam minum be nien benan, tetam, ni nanan, Taran nan akan banyak rektun menam ya bab mingom. Wah mingom nan waroyan. Be matun men. Wah merekap menau nun rak kunjin bican nan kan koroprongo. Socks orang kan ngale. Jamau belinya socks, belinya menan. Bingrom malan ran kan. Ngan de bapan ngarongan. Ran kan antu palengko. Ka ngan de bana bapa ulai aku. Tamala. Kangir. Dupale manaya aku ngan de bapam. Adupale manayo tum ulai aku. Order ko kajin jalma ngelengkon ya kom to pala nayo to mala yore na nawa mengo jin jalma bayang ngoinam nalangan ko dorkom ya ba mengo nya he wanan ya ko roprong ole markap me ole ya hedu abengo rom na ngal ngal de papa nyan bananya nula nya damalan gangirik na tangon ale ga kaya narong wah ngalanya ko yoto ole wah bican kata na dalam langade me wah wanare ko yoto markin wah ben kan dalam nya babak mengo nya he wanan ben Wah, katur aku merda, mereka merdan. Nah, korang semua wotin doa lah. Atelung eh merda aku, bican macam nanam. Papa mengom. Nanam macam ngadek mengom macam boyan menan kundaion. Ya, papa mengom macam yang ngan boyan men koroprongo. Ya, nalengko yang kulung arong pulungoin. Andrew, koroprongo. Mana bayang orang arong arong, mana arong kali yuanan. Lengkon. Abile ya tahu, alas pun malengko tahu. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Na, nukutiri na na. Araw nga nanawad man na ungan ma, nukutiri. Yulong yung warayan nga, bayang ungan ta kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong mga nga nga. Yulong yung nga ta, shopping, dortan na nga, nanawad bulwangan. Uy, nga rin nga ta, kurupul, bayan kan. Yaka ginipi ni, maranyo kurupan mo, bayang nga to, dark tun na na, bigyan na nakan. Lengon. Ni mo kanya na ni bilaya, shoot tempa wartum. Dango lingon akong ngayang o yulong o. Lengon, dur. Ni na na bilayan ba na, maringin na na wartum, dark tun o, wangan na raw na na do. Lengon. Nama nga ya, panawad to niya me. Nalami je ngat tau meje darka darka yon darka darka meje ngat tau bengo belum nalang apa kenyan nama arong nga apa ke yap namu dikang ro arong nga nama na bena nana wattu nana wattu nama ulah hai nang tu na balen gumur nana ko lah hai excuse me apa bichan nana mena bichan ading nga apa ke menare ong ngo yolongo hai excuse me apa ben nana wattu nama bla bena ya who am I talking to bichan nana nga apa ke na na wartum la bana to me dog nya kule no warto le wang am dango hangal ngaro la ren goro prongo are dan nara eh dro eh wangan na wangan na na wartum la nga pagin wartum na man bana we tam ga ungan nya kule wang abai ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan na ga ungan nya kule wang ya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan na na wo na nan go nga pagin ngaro ngatan nan go shopping ya kan mala bila ni ungan ko malaya kang atang na pilingo yulong ng ata shopping bulik ke na nga nya din stop malanya lengon din bibs back ka ba na bulon do bulok ka bulol iman ba na mga bilay ano urn ban buro men pierno me lengon eh lengon yulong ng bulol in mayakan ungan ma marat na bulol na tango lengon chut na ko na ilian lengon pierno men bilay pukko bulol in da eh, dulu anak tu nak apa nak to drop ngailen. Pernah family nara koroprongo. Wakin gun bilen waktu. Kayanan kau benda family yang koroprongo. Oh, kalau anda nak kalam, unda lah nyinga ramen kening. Eh, kau patung bulu camp ya kau. Muluku camp. Muluku camp. Ngamal nuka muluku. Muluku camp. Ngamal tu mana waktu yurun nuno ya kau muluku camp. Ayo. Ayo kau patung bulu naya kau. Kau muluku camp nana waktu. Ayo. Ya, yo, bila ya, anyway, patang utau, eh, kata muka wakka, mebena, paman, we beda tau, yo, eh, dur, eh, kata muka wakka, kata muka tau, kata muka ngama, tanga yul ngu radio, ngaji nang balananan, biar mark show, yo, bila ya, kama bodom bulut me.
2: Yo, ngara Johnny ngarpiju, kayu listening radio, 88.9 FM.

0: Yo, Pablo TV Anbarana. Tao ero la kama mia ponope.
1: Hello.
2: Hello, you on radio.
1: Ara ga la vi, malat malat. Tole ro tao ora la kama na bingo ro na tong Saturday la Sunday, Sunday. My bingo ro baka ngoro ngere bomba na vi poko man. Mia pono ngai trimuk trimuk ban kala.
2: Ni.
1: Tipala namba 8.
2: Ni.
1: Ini bumbum jatara, najulah dua lah black one, ya itu lahnya. Nampi jadi bumbum, walau ngeri bumbum, tapi kalau makunya kapek kurang jatara, itu kalau muk jatara itu bayang guna. Ngeri jadi kurang guna, liten guna. Ngeri jadi itu dirinya. Ayahnya mereka jadi bawa mereka ngeri bumbum, mereka punya marama. Ngeri bumbum apa lah, pelawupin black one, lah waktu lah.
2: Nampi ngeri bumbum.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, ramai pun dia bumbum.
3: Yo, alalang, ngara yaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM, Yungu Radio.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya.

0: tuala.
1: Arairu manika imi aman. Yako wata longorma. Longorma wada dirimla.

Inja ada perbuk tenjaro kurang ayam manik ya. Muni ngarana kurna papa mendengar kang kanga larung ati aku wang ayu ilpro ngoi ko kapoko ngoi ngil nyungupan ayam mongoro.